0: 103,9 FM Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM Prameswara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli.

0: lagi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara.
5: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sobat, di pagi hari ini ya, di weekend kali ini ditemenin barengan sama Nanda pokoknya untuk nemenin segala aktivitas kamu deh. Buat yang Sabtu ini lagi rebahan di rumah, atau mungkin aduh dah Sabtu-Sabtu gak ada rebahan, aku itu kerja terus pokoknya. Oke, semangat sobat Rombes Suara ya, buat kerjanya atau apapun itu aktivitasnya sobat. Dan juga, nah nanti Nanda juga gak bakalan sendirian sob, nanti bakalan barengan sama Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026. Wah tuh cilik-cilik aja udah jadi Miss Hijab Jawa Timur loh sobat Rombes Suara. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol ya, bagaimana ceritanya, pengalamannya, hingga sampai akhirnya jadi Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026. Untuk kamu sobat Rame Suara yang mau ikutan nimbrung, boleh banget tuh bisa via YouTube ya, di Rame Suara 1039, atau juga di website ramesuarafm.com, di X-Space Radio, atau mungkin juga yang mau ngobrol-ngobrol langsung sob ya, bisa lewat WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rapi Suara, kita cek rutenya sekarang juga di pagi hari ini. Buat kamu yang mau cek rute juga, boleh banget ke website rapisuarafm.com dan juga di aplikasi Xpace Radio Sobat. Waduh, hari Sabtu pagi-pagi Sobat Rapi Suara ya, ini udah rame banget. Kayaknya di simpang titik 0 atau di alun-alun Lamongan ini itu lagi ada karnaval Sobat Rame Suara. Nah tuh ada cakep-cakep nih Sobat Rame Suara ya, yang dandan-dandan cantik-cantik gitu kan. Yang nonton ini gak kalah heboh Sobat Rame Suara, buahnya epol. Jadi ya di simpang titik 0 ini itu lagi penutupan jalan. Jadi kamu harus ngerek dulu, cari jalan alternatif terlebih dulu Sobat Rame Suara tuh. Udah mulai start nih, udah mulai jalan. Wes cuatuk cantik ini Sobat ya. Oke, Sobat Rame Suara, jadi ini kalau dari informasinya ya Sob, ini itu dari tingkat sekolah nih yang ikutan karnaval begitu. Sobat Rame Suara mungkin di pagi hari ini yang belum ada agenda gitu ya, mau refresh, nah boleh banget tuh ke Alun-Alun Lamongan buat menyaksikan euforianya Agustusan Sobat Rame Suara ya. Di 17 Agustus ini ya, ini masih berlangsung gitu ya, semaraknya Sobat. Tuh cakep-cakep, cantik-cantik ya. Nah mungkin kalau pis panas-panas dah mager walau, nah budal, ada es teh Sob ya, buat mendinginkan suasana gitu. Dan juga untuk Sobat Rame Suara ya, mungkin di daerah kamu juga ada karnaval, gerak jalan, atau ya event-event semacamnya, boleh banget tuh kirim aja videonya ke aku Sob. Atau mungkin juga kamu kalau mau mention di Instagram juga boleh banget. Kalau kirim video boleh lewat WA ya di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: dari Wings Food. 103,9 FM. Drama suara.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Promes Suara masih bersama Anda untuk menemani segala aktivitas kamu. Dan iya, sesuai dengan janji Anda, Sobat Promes Suara, di Sabtu pagi ini gitu kan, kita bakal ngobrolin perjalanan-perjalanan hebat seorang first place winner Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026. Ada Fauzia sobat di pagi hari ini. Halo Fauzia. Oke. Di pagi hari ini Sobat Promes Suara kamu boleh banget loh untuk ikutan nimbrung juga di kanal YouTube ya, di Promes Suara 1039, website promessuarafm.com, dan juga di Xspace Radio. Fauzia, gimana kabarnya? Baik.
4: Baik.
3: Boleh tuh lebih deketin aja mic-nya ya. Nah, Fauzia, aku mau ucapin congratulation ya buat prestasinya sebagai first place winner Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026. Gimana Fauzia ngikutin kompetisi ini? Rasanya gimana?
4: Rasanya saya mengawali rasanya tuh deg-degan.
3: Deg-degan itu pasti ya berarti ya.
4: Iya. Dan awal-awal ke panggung itu sangat gugup. Tapi saya tetap percaya diri untuk mengikuti acara ini.
3: Oke. Tapi kalau kan Anda boleh tahu nih, Fauzia ini ikut Miss Hijab Cilik Jawa Timur itu emang sukanya Fauzia sendiri atau mungkin orang tua kayak yuk ikut Fauzia ini gitu?
4: Sukanya Fauzia sendiri.
3: Oh, sukanya sendiri ya. Oke. Nah, awalnya tahu ajang Miss Hijab Cilik Jawa Timur ini dari mana tuh Fauzia?
4: Awalnya mama saya tahu dari Instagram. Dan awalnya saya ingin untuk pengalaman baru aja dan untuk belajar percaya diri.
3: Nah, pasti kan perjalanannya kan gak singkat ya tuh Fauzia. Nah, untuk bisa jadi juara, nah ini apa aja sih yang Fauzia persiapin gitu sebelum mengikuti kompetisi? Atau mungkin latihan-latihannya Fauzia tuh apa aja tuh?
4: Latihannya Fauzia ada dimulai dari public speaking, modeling, persiapan unjuk bakat, dan lain-lainnya.
3: Jadi ada public speaking, sama modeling, unjuk bakat. Nah, ada nggak tuh latihan favoritnya Fauzia?
4: Ada latihannya Fauzia yang paling saya sukai itu public speaking karena seru dan lebih percaya diri rasanya.
3: Nah kalau kalian Anda boleh tahu juga nih, menurut Fauzia tuh gimana biar percaya diri? Kadang kan kayak aduh takut salah nih, nanti kayak gimana ya, berdek terus habis itu nggak fokus. Nah Fauzia gimana biar tetap fokus dan tetap santai itu gimana tuh?
4: Fauzia akan menenangkan diri Fauzia, terus tarik napas, lalu memfokuskan diri agar tetap percaya diri.
3: Tapi Fauzia sejak dari kapan suka public speaking, modeling gitu? Dari kapan tuh Fauzia?
4: Sejak dulu.
3: Sekarang di kelas?
4: Di kelas?
3: Kelas berapa sekarang Fauzia?
4: Kelas 3 SD.
3: Kelas 3 SD. Dari TK udah suka?
4: Suka.
3: Berarti ini memang bibit-bibit dari kecil ya, Sobat Promes Suara, dan diasah begitu ya Fauzia ya untuk kemampuannya. Nah, selama mengikuti rangkaian Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026 ini, Fauzia, ada enggak tantangan yang Fauzia hadapin gitu? Dan gimana Fauzia untuk mengatasinya?
4: Tantangannya Fauzia itu kurang percaya diri dan gugup saat di depan. depan karena lawannya itu sangat hebat-hebat. Tapi Fauzia menenangkannya dengan tarik nafas, memfokuskan diri dan percaya dirilah.
5: Oke, luar biasa. Karena mengontrol rasa deg-degan itu enggak gampang loh Sobat Promesore. Di usia Fauzia yang ini masih kelas 3 itu sudah melewatin itu, luar biasa. Big applause ya buat Fauzia Sobat Promesore. Nah, buat Fauzia sendiri ada enggak kesan waktu mengikuti perlombaan yang enggak bisa Fauzia lupain tuh apa?
4: Yang enggak bisa Fauzia lupain itu saat Fauzia dipanggil menjadi juara pertama.
5: Oke. Jadi pas waktu diumumin juara satu Miss Hijab Cilik Jawa Timur 2026, Fauzia gitu ya?
4: Iya.
5: Oke. Yang pertama kali terlintas di pikiran Fauzia saat itu tuh apa tuh Fauzia?
4: Dengan rasa kaget dan bangga, tiba-tiba nama saya dipanggil menjadi juara pertama. Rasa capek dari karantina sampai grand final terbayar. Usahanya pun juga.
5: Oke. Tapi dari masa karantina sampai lolos juara ini itu berapa bulan tuh Fauzia? Ingat gak? Masih ingat gak?
4: Agak lupa sih.
5: Atau 2 bulan?
4: Iya,
5: sekitaran ya, iya. Sekitaran 2 bulan 3 bulan. Oke. Ya, itu Sobat Rambai Suara. Jadi memang perjalanan itu enggak ujuk-ujuk langsung juara. Benar enggak Fauzia?
4: Iya.
5: Oke. Dan juga nih Fauzia, sesuai tema kita juga di pagi hari ini ya, bukan sekedar mahkota. Nah, kalau menurut Fauzia tuh sebenarnya makna dari gelar ini ya, Fauzia kan udah dapat gelar Miss Hijab. Nah, itu apa maknanya Fauzia?
4: Maknanya itu mahkota bukan hanya perjuara atau penghargaan, melainkan tanggung jawab kita menjadi seorang
5: Oke. Okay. Nah, kalau dukungan keluarga sendiri Fauzia gimana tuh selama proses bahkan sampai jadi juara? Yang paling support Fauzia boleh tahu tuh siapa?
4: Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya.
5: Oke, berarti benar-benar support orang tua ya Fauzia ya. Nah, pasti ada mimpi dong setelah jadi juara ini nanti mau jadi gimana Fauzia? Mau jadi Miss Indonesia? Atau Miss Hijab Indonesia atau seperti apa Fauzia?
4: Mimpi saya itu menjadi Miss Hijab Cilik Indonesia.
5: Amin. Oke. Boleh tuh Fauzia juga kasih semangat buat teman-teman Fauzia yang lagi nonton di pagi hari ini biar hebatnya itu sama kayak Fauzia.
4: Teman-teman, jangan selalu menyerah ya. Kita mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan selalu menyerah atau tidak pede.
5: Oke, itu sobat ya, jangan menyerah dan juga enggak pede. Kamu harus pede Sobat Ramai Suara, karena setiap anak itu pasti punya potensi ya Fauzia ya.
4: Iya.
5: Oke, wah ini kan Anda bangga banget sih, seorang kelas masih kelas 3 udah jadi Miss Hijab 2026. Congratulations sekali lagi ya Fauzia ya, dan ya semoga nanti karir kedepannya juga semakin cemerlang. Oke?
4: Okay.
5: Dan juga untuk Sobat Rame Suara ya, buat obrolan kita di pagi hari ini, nah nanti bisa diakses kembali Sobat ya di kanal YouTube Rame Suara 1039. Tapi sebelum Kak Nanda nutup, Fauzia mungkin boleh tuh Fauzia kasih pesan atau mungkin kesannya ke orang tua Fauzia yang udah mendukung Fauzia dari awal bahkan sampai menjadi juara.
4: Terima kasih orang tuaku yang sudah mendoakanku. Jasamu tidak akan saya lupakan.
5: Oke, terima kasih untuk mama dan juga papa gitu ya di pagi hari ini. Fauzia jadi anak yang hebat dan meneruskan potensi-potensi anak Indonesia yang cemerlang dan juga luar biasa. Terima kasih untuk Fauzia ya, udah mampir nemenin Kananda di pagi hari ini. Sukses selalu pokoknya buat Fauzia. Dan juga untuk Sobat Rame Suara, untuk informasi lainnya masih barengan sama aku Nanda. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
7: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
6: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Trabeswara masih berada sama Anda untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini, Sob. Kalau kamu join di streamingnya Trabeswara ya, di website, di Express Radio, bahkan masih berlangsung karnaval, Sobat, di pagi hari ini. Dan ternyata Sobat Trabeswara, untuk acara-acara peringatan HUT RI ini tuh masih bakalan berlangsung dan juga berlanjut, Sob, ya. Bahkan di 30 Agustus nanti bakal ada Festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi, Sobat Trabeswara. Gak hanya sampai di Agustus aja, di September, tanggal 5 September di jam 7 malam, Sob, di Alun-Alun Lamongan ada Parade Kebangsaan, dan di 12 September ada Lamongan Naik Karnival. Tuh, jadi memang ya, untuk euforia Agustus atau kemerdekaan itu masih berlangsung hingga September, Sobat Trabeswara. Jadi semangat kemerdekaan semoga juga tetap masih ada di dalam hati kamu, begitu. Meskipun kayak, waduh, capek banget, udah aku tuh mau rebahan aja di weekend kali ini, tapi kenapa sih harus kerja, harus beraktivitas? Ya nggak apa-apa, Sobat Trabeswara, ya. Ya, alhamdulillah, bersyukur, Sob, ya, masih diberikan aktivitas yang cukup padat, begitu. Nanti kalau misalnya nggak ada aktivitas, bingung lagi. Dan juga untuk Sobat Trabeswara yang mungkin di pagi hari ini lagi OTW mau ke Alun-Alun Lamongan, atau tepatnya di Simpang titik 0, boleh banget tuh, Sob, nanti kirim-kirim ya videonya barengan sama aku di pagi hari ini, Sobat Trabeswara. Jadi kamu bisa ngabarin aja tuh, di sana ada jualan apa aja, boleh. Atau mungkin kamu ada tempat favorit buat jajan di situ juga bisa banget ya. Langsung aja via WA di 081-2302-1039, Sobat. Aku bakalan nemenin kamu ya, tuntas sampai di jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya. Segitnya tea juice, bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.
4: Prameswara 103,9 FM, UCG Hits and Information. Sahabat Prameswara, di pagi hari ini udah ada yang ikutan nimbrung ya. Ini Sobat Prameswara yang lagi nonton karnaval yang ada di alun-alun Lamongan, Sobat.
5: Halo, selamat pagi Sobat Prameswara. Semuanya sudah nonton karnaval belum ya? Ini di Jalan Basuki Rahmat. Ini baru peserta nomor 1 dari SD Kemala Bayangkari. Nah, untuk keadaan penontonnya seperti ini ya teman-teman. Sudah ramai tapi belum padat. Mungkin ada yang mau nonton tapi belum dapat tempat, bisa ke Jalan Basuki Rahmat ya.
6: Hari ini baru kita buka mata hati dan rasa.
4: Prameswara ya, jadi kalau kamu mungkin cara gampangnya ya, itu ini tempatnya ada di perjalanan Rena. Nah, bagaimana yang mau TWK Rena, nah itu juga jadi jalan lewatan karnaval Sobat Prameswara. Karena emang ya kalau jalan yang dilewatin sama karnaval itu kan startnya kan dari pendopo ya kan. Nah, setelah dari pendopo itu nanti ke jalan Suwoko, terus lurus habis itu belok ke jalan yang Pemda ya kan, di Cafe di Kota itu, terus belok sampai ke jalan Andensari, jalan Basuki Rahmat finishnya Sobat. Jadi kayak kamu udah bingung aku ini kan no jalan ditutup semuanya. Iya, karena memang untuk rekayasa lalu lintas itu ada Sobat gitu ya. Dan juga untuk Sobat Prameswara yang mau kasih informasi juga soal lalu lintas yang sedang dilewatin, juga bisa banget tuh Sob kirim-kirim aja begitu ya. Langsung aja ke WA di 081-2302-1039. Atau mungkin buat kamu yang mau akses CCTV lalu lintasnya juga boleh banget di website prameswarafm.com dan juga di aplikasi Express Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Robes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Robes Suara, oke, masih berlangsung ya sob ya, untuk karnaval di pagi hari ini. Kalau kamu ikutan mantau juga di CCTV-nya Robes Suara yang kolaborasi dengan Kominfo sobat, di simpang 4 DPRD ya kan, atau di simpang 4 Pegadaian, itu jadi lewatan simpang Jalan Andanwangi dan juga simpang titik nol pastinya sob. Waduh, ini effortnya luar biasa, cakep-cakep loh sobat Robes Suara ya. Karena ini juga mulai dari tingkat SMP, SD, MI, MPS ya, jadi benar-benar sederajat juga sobat, anak-anak sekolah yang turut meramaikan. Nah, mungkin buat kamu sobat Robes Suara yang di pagi hari ini belum sarapan, boleh tuh melipir dulu gitu ya ke nasi boran ya, nasi kebanggaan Lamongan. Dan juga ngomongin soal nasi boran sobat Robes Suara, beberapa waktu lalu itu kan kayak lagi rame dan juga viral kalau harga nasi boran itu 350.000 empat orang. Jadi getok harganya tuh mahal banget sobat Robes Suara ya. Tapi kemarin itu pun juga ada festival nasi boran sob. Nah, di festival nasi boran ini sobat Robes Suara, itu tepatnya ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Nah, ini juga udah ada videonya nih ya, yang dikirimkan oleh dari pihak kepanitiaan acara boranan itu sobat Robes Suara ya, atau PJ Kepala Desa Sumberjo, soal acara kuliner nasi boran dan merespon juga keluhan dari masyarakat soal harga nasi boran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarsono sebagai PJ Kades Sumberjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah untuk acara pada malam hari ini, yaitu Pasar Kuliner Nasi Boran, yang mana diadakan di Desa Sumberjo ini untuk awal tahun kedua tahun yang telah terlaksana kemarin, untuk tahun ini yaitu kuliner nasi boran yang kedua. Alhamdulillah ini berkat panitia, dukungan dari panitia dan warga masyarakat Desa Sumberjo bisa terlaksana dengan baik dengan adanya kegiatan pasar kuliner ini. Ada sekitar 25 pasar kuliner nasi boran, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Untuk menyikapi kemarin sempat viral yang ada makan nasi boran 4 dengan digedor senilai 350, alhamdulillah kita sikapi juga dengan harga nasi boran seperti ikan dadar itu cuma 10.000, untuk bandeng 15.000, untuk ayam juga 15.000, untuk sili itu menyesuaikan antara 20 sampai 30 itu menyesuaikan, dan daftar harga ada di masing-masing penjual. Untuk itu kami untuk di nasi boran itu terkait dengan ikan sili itu kan kesulitan di Lamongan. Untuk budidaya di Lamongan mungkin masih belum ada. Tadi kita nanti berupaya untuk membuat sayembara. Sayembara untuk budidaya ikan sili dengan total hadiah itu 6, kita rencanakan 6 juta, untuk juara 1 3 juta, untuk juara 2 2 juta, untuk juara 1 1 juta, jadi total 6 juta rupiah yang akan dilongsing oleh Bapak Bupati Lamongan, Bapak Haji Dr. Yunor Effendi. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobat Robes Suara. Nah, itu tadi dari PJ Kepala dari Sumberjo ya sobat Robes Suara, yang mengklarifikasi kalau sebenarnya yang bikin susah itu ya itu tuh ikan silinya itu sobat Robes Suara. Bahkan nanti ada sayembara. Nah,
3: sob, yuk ikut jangan sob, cuma ya. Diam aja.
1: Siapa tahu tuh kalau misalnya yang kamu. Di sayembara udah ada sayembara, terus ada ikan silinya tuh gampang dicari, gampang didapetin, jadinya lebih murah lagi tuh nasi borannya dengan ikan sili, Sobat Ramai Suara. Dan buat kamu juga yang pantau karnaval di pagi hari ini, sob, yang belum sarapan, monggo sarapan dulu begitu ya, takutnya nanti kamu malah pingsan gitu. Ya meskipun duduk-duduk aja sih, tapi kan panas ya sobat. Dan juga untuk Sobat Remesara juga yang mau ngabarin info apapun itu seputar Lamongan, Sobat Remesara boleh banget karena spesial Sabtu ini kita keliling Lamongan. Masih berangkat sama Nanda tuntasnya sampai di jam 12 siang nanti.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Prameswara, kalau kamu yang udah stay tune di prameswarafm.com dan juga di aplikasi Express Radio, pasti udah ngelihat nih ya, karnaval itu masih berlangsung dan juga tambah meriah. Nah, ini ada anak-anak yang pakai kostum tari Boran nih, Sobat Prameswara ya. Jadi FYI, kalau kamu mungkin belum tahu ya, Boranan itu bukan cuma sekedar makanan aja, tapi juga ada seni tarinya juga gitu. Oke, duh, cakep-cakep, duh, sanggulnya. Dan tadi itu juga ada bareng saya juga loh, Sobat Prameswara. Oke, jadi ini kalau kamu lihat di CCTV ya, di Simpang 4 Pegadaian, ini masih berlalu-lalang kendaraan roda 2 begitu. Terus kalau di Tugu Adipura Dapur ini pun juga kayaknya gak dilewatin ya, Sobat Prameswara. Cuman memang yang spot yang lagi full banget itu di Simpang Andanwangi dan juga di Simpang Titik Nol. Nah, ini kalau di Simpang Jalan Andanwangi ini, Sobat Prameswara, itu jalan ya. Kalau kamu tahu, jalan raya tuh full manusia sama kendaraan-kendaraan yang parkir, Sob. Oke, tuh, duh, ada-adanya, dada-dada, halo. Ya, Sobat Prameswara, karena memang untuk euforia kemerdekaan ini kan memang masih terus berlanjut gitu ya. Bahkan informasinya sih sampai September nanti, Sob ya. Di Simpang Titik Nol nih lagi ada pertunjukannya nih ya, dari tari-tari Borannya begitu, Sobat Prameswara. Jadi kamu kalau misalnya gak mau ketinggalan soal karnaval di pagi hari ini, boleh banget tuh OTW-nya dari sekarang. Tapi kamu pasti bingung ya soal parkirnya tuh di mana kayak gitu, Sobat. Jadi better mending jalan kaki dan ya motor atau kendaraannya taruh di pasar tingkat aja gitu. Oke, Sobat ya, jadi buat kamu yang di pagi hari ini yang mau ke Alun-Alun Lamongan, boleh banget ngabarin barengan sama aku di pagi hari ini. Atau buat kamu yang sekarang udah mau nyampe tuh ya, kirim aja tuh videonya, Sobat Prameswara ya, bisa via WA di 081 23 02 1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brawa Suara.
2: News, Hits, and Information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berawal suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sama Trawe Suara masih berawal sama Nanda
2: dan Rahil.
1: Dan Ake.
2: Oke, halo ya sampai Trawe Suara. Jadi di sini aku Rahil akan menemani kamu ya selama 2 jam ke depan ya.
1: Setelah Rahil, kamu abis makan apa? Kayaknya langsung digas gitu ya. Gimana, sabar, kalem, tenang. Tadi kayaknya nonton karnaval ya? Nonton
2: iya,
1: atau gimana?
2: Gak nonton sih, kan aku berangkat ke sini tuh. Dan ternyata kejebak macet, Sob.
1: Okay.
2: Jadi terus muter-muter, akunya muter-muter karena gak tahu arah.
1: Harusnya lewat mana dan akhirnya lewat mana?
2: Harusnya kan aku biasanya tuh lewat yang alun-alun, nanti pokok ke Rena, arah Rena lah.
1: Oh, iya, okay.
2: Ya, nanti arah Rena kan nanti belok ke kanan ya, kan itu nanti ke terminal tuh. Lah tadi karena di sekitar Bandeng Lele itu ditutup ya Sob, jadi aku akhirnya cari-cari jalan tuh. Tapi kan aku kan gak tahu jalan ya. Akhirnya aku tanya Pak polisinya, Pak ini kalau mau ke terminal kemana tuh Nan.
1: Oke, gitu. Jadi emang jangan sampai gak nanya ya.
2: Iya, jadi kalau tersesat tanyalah ya.
1: Oke, karena emang ini kalau dilihat dari CCTV juga ya Hil ya, itu kan masih rame banget gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, rame banget.
1: Bejibun orang-orang nih di weekend kali ini gitu.
2: Iya.
1: Kok kamu gak ikut karnaval Hil? Jadi apa gitu Kak?
2: Harusnya sih ikut, iya. Tapi katanya gak jadi gitu.
1: Kenapa?
2: Gak jadi? Tidak memenuhi syarat.
1: Oh. Iya sahabat, karena soalnya kan cuma dari SD, MI, terus habis itu SMP, MTs dan sederajat ya. Kalau
2: iya,
1: usia-usia Rahil ini kan
2: udah gak
1: masuk ya.
2: Iya, tapi kalau kamu mau calling-calling aku gak bisa-bisa kok.
1: Bisa ya? Oke. Nanti jadi maskotnya deh si Rahil
2: iya,
1: ini
2: bener.
1: Gitu. Oke, dan masih di keliling Lamongan ya di hari Sabtu ini ya Rahil ya.
2: Iya, bener.
1: Selain ada banyak banget event yang ada di Lamongan ini gitu, ternyata di Lamongan kemarin-kemarin itu sempat ramai juga soal
2: sidang
1: isbat nikah ya.
2: Iya,
1: jadi kayak masal nggak sih itu ya?
2: Iya nih kak, isbat masal.
1: Oke. Nanti kita bakalan ngobrolin sama Raisara, barangkali mungkin ya kamu, tetangga kamu atau siapapun yang kamu kenal tuh ikut ternyata kemarin.
2: Iya, bisa jadi.
1: Boleh banget untuk ikutan komen-komen ya, atau mungkin nih sobat Raisara juga yang ngerasa kalau loh kok aku gak ada infonya, aku kan mau ikut juga gitu. Nimbrung aja sobat Rame Suara. Cara nimbrungnya gimana tuh Hil?
2: Ya sobat bisa akses tuh di websitenya pramesuarafm.com atau di Express Radio, atau bisa join-join komentar di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, masih bareng sama Nanda dan juga Rahil, sobat. Dan, okay.
5: Nah, sob ya, tadi aku udah spill nih tentang acara sidang nikah isbat tunas.
4: Betul.
5: Lah, jadi acaranya ini itu kemarin waktu tanggal 20 Agustus 2026, sob ya. Mm-hmm. Dan acaranya itu ada di Pendopo Lokatantra, nah.
4: Oke.
5: Lah, sob, oke ya. Jadi sebenarnya acara ini itu udah dibuka tuh pendaftarannya waktu tanggal 10 sampai 11 Juli. Terus ada juga tuh pelaksanaan persidangannya sob ya pada tanggal 27 sampai 29 Juli. Lah baru acara puncaknya tuh pada tanggal 20 Agustus tadi kemarin ya.
4: Oke, jadi udah selesai lah ya ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi memang ini tuh Lamongan ngunduh mantu sahabat Rame Suara. Jadi udah ada banyak banget, mulai dari usianya itu yang udah sepuh ya kita bilangnya.
5: Iya benar. Jadi itu, usianya itu ada yang pasangan termuda sama tertua.
4: Oke.
5: Jadi yang pasangan tertua itu dari Kecamatan Tikung sob, itu namanya Bapak Atrap. Usianya itu 74 tahun dan istrinya itu Ibu Lina, usianya 66 tahun.
4: Kira-kira apa ya alasan ikut isbat nikah ini gitu ya?
5: Terus yang peserta termudanya itu berasal dari Kecamatan Kebang Bahu, namanya Arvan Dika Susanto, usianya 19 tahun. Dan Anjeli ini usianya 18 tahun. Lebih muda dia ya daripada aku.
4: Gak apa-apa, usia itu tidak menentukan kamu harus nikah saat itu juga.
5: Rahil, benar banget.
4: Atau mungkin kamu yang kelewatan info, mungkin kalau kemarin kamu ikut jadi tuh nikah tuh kemarin 20 Agustus atau enggak juga sih?
5: Wah, bisa jadi sih.
4: Bisa jadi. Berarti calonnya udah ada ya?
5: Masih PO.
4: Oh. Mungkin PR-nya adalah nanti kalau misal ada isbat nikah masa lagi atau nikah masa lagi, sekalian sama calonnya gitu ya.
5: Iya. Buat kamu ya sob yang masih jomblo atau udah ada calon nih, kamu besok bisa kalau eventnya diadakan lagi di tahun depan gitu ya Nan ya.
4: Iya benar, cuman emang kayak YTTA gitu loh infonya itu, nggak yang
5: disebar boom, luas gitu.
4: Benar. Tapi sobat Rame Suara ya, ngomongin soal nikah itu kan biayanya kan soalnya nggak dikit ya Rahil ya. Makanya nih dari Pemkab Lamongan sendiri itu berinisiasi adanya isbat nikah ini kayak gitu. Mungkin nanti kita juga bakal ngobrolin sebenarnya isbat nikah itu wes cuma nikahin masal tok aja atau nanti sama administrasinya tuh juga di urusin juga tuh. Nah nanti kita obrolin ya.
5: Jadi nanti kita obrolin sob ya habis siang satu ini. Makanya gak usah kemana-mana ya, tetap di Prame Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Promes Suara Music Hits and Information. Oke, okay, sob.
2: Oke, okay, sobat Promes Suara.
3: Nah, mic-ku heal ya, jangan dibungkam. Kayak siapa aja gitu yang matiin mic.
2: Oh, kayak siapa nah?
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini ngomongin soal isbat nikah gitu ya. Jadi sebenarnya isbat nikah tuh orang yang mau nikah terus dibiayain pemerintah dan nikahnya masal atau gimana sih, Hil?
1: Jadi ya, sob, isbat nikah itu bukan yang dia nikah baru nikah tuh bukan.
3: Oh, oke. Okay.
1: Jadi isbat nikah itu orangnya itu udah nikah dari dulu, udah nikah tapi dianya belum tercatat resmi di negara.
3: Oh. Berarti kayak nikah siri gitu ya?
1: Iya, jadi
3: nikah agama.
1: Iya, jadi

0: cukup banyak warga yang di pelosok-pelosok desa itu yang dulunya punya keterbatasan akses ya, informasi, bener. Terus ada kendala geografis juga yang ya mereka nggak sempat gitu loh buat ngurus pencatatan nikah ke KUA gitu kan.
1: Iya,
0: jadi ibaratnya ini tuh program jemput bola gitu kan ya, Hil ya.
1: Iya, benar. Kalau misalnya keluarga ini gak punya surat resmi nikah ya, itu kan berdampak banget nanti buat anaknya. Mungkin kan butuh tuh kakak, butuh buat apa sekolah ya. Nanti kalau gak punya kan itu kedampak banget tuh sama keluarganya.
0: Oke, tapi ya kan kalau dari infonya tadi kan di usia 70 tahunan terus 60 tahunan itu kan otomatis dia udah punya anak cucu cici tuh ya.
1: Iya, iya benar.
0: Berarti administrasinya dulu kayak gimana ya? Berarti
1: lah ya gimana ya? Mungkin itu ya aksesnya itu keterbatasan kayak finansial mungkin ya, atau keterbatasan informasi gitu.
0: Oke, untuk sahabat Rawes Suara gitu ya. Jadi tadi juga ada informasi kalau yang ikut isbat nikah itu pun ada anak yang termuda juga ya, gitu. Dan emang kalau didominasinya adalah pasangan-pasangan yang udah lanjut usia gitu, yang rambutnya udah putih gitu ya. Jalannya masih dituntun gitu.
1: Nah, tapi isbat nikah tuh enggak semua orang bisa ikut. Gitu. Okay, jadi kenapa? Harus ada kriterianya gitu. Jadi enggak semua orang itu bisa ayo rek ikut isbat nikah, ono isbat nikah, ayo geruduk-geruduk. Enggak bisa sampai ya. Karena ada beberapa persyaratannya yang harus ditempuh tuh supaya oh ini bisa nih buat ikut isbat nikah. Ya tapi nanti bahas di segmen selanjutnya aja gak sih?
0: Oke, iya boleh. Jadi persyaratannya apa aja nanti kita juga bakalan ngobrolin sahabat Rame Suara. Dan ya nanti kita juga bakalan cari-cari informasi ya soal yang kemarin udah ikutan, gimana respons dan juga perasaannya kayak gitu. Bener-bener. Jadi kayak bisa stay tune aja sobat di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke, Sobat Rame Suara masih barengan sama Rahil dan juga Nanda, Sobat. Dan juga ini kita pantau ya di situasi siang hari ini, Hil, di simpang Jalan Andanwangi.
4: Jadi di situ rame ya, Nan. Masih rame tuh. Itu ada orang yang nari-nari pakai baju hijau tuh. Entah itu nari apa ya, Sob.
3: Itu kayaknya mungkin nari Mayang Madu gak sih itu ya?
4: Iya, nari Mayang Madu itu. Terus yang di depannya juga ada mas-mas memakai baju emas-emas. Dan ada juga panitianya ya yang tentunya mengawasi juga.
3: Iya,
4: ya,
3: pasti. Tapi ini kayaknya penontonnya gak serame tadi sih, Hil.
4: Iya.
3: Udah panas soalnya.
4: Iya, soalnya udah jam segini dan kayak, aduh lapar, panas, pulang aja.
3: Atau mungkin emang cari ini tempat berteduh gitu.
4: Iya.
3: Oke, sementara jadi memang untuk karnavalnya ini masih berlangsung dan titik ramenya ini sekarang mulai berkurang dan hanya di simpang Jalan Andanwangi ini yang ramai banget. Tapi kalau di simpang 4 Pegadaian itu pun juga masih ada orang-orang yang parkir tuh di samping-samping di pinggir-pinggir, tapi memang enggak serame tadi pagi. Terus di simpang titik 0, Sobat Rame Suara terpantaunya juga udah lancar dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan.
4: Terus itu ya, kamu ngomong-ngomong soal karnaval nih ya, kamu pernah gak sih ikut karnaval?
3: Pernah dong, masalah pernah dong, tapi kayaknya udah terakhir kapan ya? Terakhir kayaknya kapan? SD deh, MTS, SMP-nya aku udah gak ikut. Oh, enggak, waktu SMA itu ternyata aku masih karnaval, tapi bukan yang kayak dandan banget gitu, enggak. Soalnya kan waktu itu di pesantren ya, jadi kayak yowis ikut jalan aja gitu.
4: Tapi pakai yang make up juga enggak?
3: Enggak, siapa ya make upin enggak, Pak?
4: Cuma seragam gitu.
3: Iya, cuma kayak pakai gamis gitu aja. Yowis jalan aja, bener-bener literally jalan. Apalagi itu di Sungai Lebak. Jadi buat Sobat Rame Suara, Sungai Lebak itu karnavalnya kan udah selesai kemarin ya. Dan itu salah satu karnaval terbesar juga, Hil, di Lamongan. Bahkan dari pihak kepolisian juga ngasih himbauan kalau ada penutupan jalan kayak gitu. Jadi waktu itu karnavalku itu dicampur jadi satu sama Sungai Lebak itu, Simo Sungai Lebak itu. Jadi sama desa-desa gitu loh.
4: Iya kan, banyak sekolah juga ya di situ.
3: Bener. Dan yang bikin serunya juga adalah setiap rumah, depan rumah itu pasti ada makanan.
4: Enak dong.
3: Iya, jadi kita tuh bawanya itu gak perlulah kita pakai baju kayak gimana-gimana, pokoknya tasnya gede. Gitu. Oh, ada jaran.
4: Iya, jaran.
3: Jaranan juga. Yeah. Oke, wah seru nih Sotrame Suara ya. Oke. Ada jaranan juga tuh di simpang Jalan Andanwangi. Tapi kalau dulu Rahil ikut ini juga enggak, kayak tari-tarian juga enggak?
4: Iya, aku pribadi suka banget nari sebenarnya. Cuma karena ya dulu di pondok kan, jadi kayak nggak ada buat nari-nari gitu. Cuma ya sekedar ikut karnaval aja sama. Okay. Terakhir juga MTS aku sama.
3: Kalau narinya dulu nari apa tuh Hil?
4: Lah aku tuh pernah nari remo, sob.
3: Oi, ngeremos.
4: Iya, nari remo.
3: Oke, oke. Kalau dulu aku itu tarinya saman sama tari Garuda.
4: Enggak tari boran.
3: Enggak, aku belum pernah sih yang tari boran, tari mayang madu tuh aku enggak pernah sih, sobat remeser. Tuh, ada barongsai juga ya, ngelewati simpang 4 Pegadaian. Waduh, seluam mas-masih.
4: Selalu capek begini
3: ya. Iya, udah siang hari ya. Aduh, ada reok juga ya, ada Hil
4: reok,
3: ya.
4: Reok Ponorogo.
3: Oke, jadi serba-serbinya ini meriah banget ya Hil, karena katanya ini tuh dilombain gak sih ya?
4: Iya, dilombain jelas. Lah biasanya ya Nan, kalau orang kanofi tuh kayak mencari-cari mana ya jurinya gitu.
3: Iya
4: ya,
3: benar. Kadang kalau di media sosial itu pura-pura.
4: Iya.
3: Ada ini, ada dia itu mau nagih hutang sebenarnya. Ya kan kayak rentenir gitu loh. Iya. Terus yang mau ditagih itu maunya COD ke tempat karnaval. Jadi otomatis
4: iya,
3: si penagih ini kan bawa buku sama pulpen gitu kan. Jadi dia nyatetnya tuh sebenarnya nyatet utang, tapi pas waktu ada gerak jalan atau pas waktu ada
4: juri.
3: Iya, karnaval itu langsung yes, yell-yell, terus pakai apa namanya, ada apa ya, pertunjukannya.
4: Kayak formasi gitu ya biasanya, Nan.
3: Betul, jadi itulah serba-serbi di Agustusan ini.
4: Tapi yang lucu suara. Juga kadang-kadang si penonton itu kayak jahil, kayak pura-pura jadi juri, biar buka formasi.
3: Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya kadang juri karnaval atau gerak jalan itu malahan bersembunyi gak sih, Hil?
4: Iya, dia tidak menampakkan diri.
3: Berkamuflase lah ibaratnya itu kayak
4: berkamuflase,
3: gitu.
4: Berkamuflase, bener banget.
3: Dan juga sobat Ramesara, kita masih keliling Lamongan di hari Sabtu ini. Kamu juga boleh banget untuk ikutan nimbrung ya, ngomongin soal Lamongan, sobat. Nah, kamu udah ikutan event apa aja sih selama Agustusan ini?

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: Yeah, and now Charlie Puth.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.
4: 103,9 FM Prames Suara. Music, hits, and information.
5: Berangkat sama Nenek dan juga Rahil.
4: Oke, sob.
6: Yeah. Oke, ya, di Lamongan ini kan masih memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia. Dan untuk informasinya, sahabat Ramai Suara, hari ini kan ada Karnaval Pelajar. Dan di 30 Agustus nanti itu ada Festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi.
4: Iya, jadi rangkaiannya tuh banyak banget ya, sob. Jadi mulai ada tanggal 15 Agustus kan mulai dari pesona, pesta hari UMKM Lamongan, terus waktu tanggal ada paskibraka juga kan dulu.
6: Oke. Dan juga di 5 September itu ada parade kebangsaan. Nah, itu di alun-alun Lamongan. Terus ada apa lagi tuh, Hil?
4: Ada Lamongan Night Carnival tuh tanggal 12 September.
6: Nah, tuh ini juga terobosan terbaru. Ini kayaknya kali kedua Lamongan Night Carnival gitu ya. Karena sukses acaranya Sotrame Suara, kalau di tahun kemarin itu baru pertama kali ada Night Carnival di Lamongan. Dan ya, yang ditonton itu semuanya orang, jadi kayak bener-bener full gitu loh, bejibun banget orang-orang yang nonton gitu.
4: Kayaknya bakal rame banget sih ini kalau Lamongan Night Carnival.
6: Bahkan kalau di tahun kemarin itu ada kayak Satpol PP-nya tuh sampai kewalahan gitu loh buat mengamankan.
4: Saking banyaknya orang ya, pasti,
6: benar-benar.
4: Dan pasti jalannya pasti rame banget itu.
6: Iya, setuju. Dan juga untuk sahabat Rame Suara yang mungkin gak mau ketinggalan, jadi catat tanggalnya dan juga jangan lupa alarmnya gitu ya, di jam 7 sob ya, jam 7 sampai selesai di alun-alun Lamongan.
4: Iya, jam 7 malam ya.
6: Benar.
4: Lebih tepatnya gak jam 7 pagi ya, sob. Mm-hmm. Oke, jadi gitu ya, sob.
6: Oke, jadi untuk sahabat Rame Suara yang mungkin di daerah kamu ada eventnya, apapun itu eventnya, boleh banget share aja ke kita. Nanti kita bakalan kasih engage juga gitu ya, biar banyak yang nonton, banyak yang ikutan join sob. Bisa langsung aja lewat WA di 081-2302-1039.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi

0: populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya, dok.
0: Iya.
1: Atau terkait ini, dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu, dok?
0: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
0: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya, dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin, nggak diobati, pasti larinya ke retina. Oke. Nah, dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
0: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Okay, deh. Dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
0: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
0: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manisnya.
1: Okay, Dewa, menarik banget ya Sobat Pelana Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pelana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
0: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga, dokter, ada yang kayak gitu, matanya tapi aman ya ke retinanya?
0: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih, sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini, dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup, dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
0: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Okay. Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya, jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah, dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
0: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ, sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter, ada closing statement buat Sobat Pelana Suara?
0: Kepada Sobat Pelana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah, mantap banget nih Sobat Pelana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan.

0: dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: Oke, Nan, gak kerasa ya. Udah 2 jam aku ngobrol sama Nanda, sama Sobat Pramaswara juga ya. Di 2 jam ke depan.
1: Oke, nah ini jangan deket-deket, Hil. Biasanya kalau deket-deket terus gak jadian sakit soalnya. Ini bukan soal mic soalnya, Sobat ya. Oke, dan juga untuk Sobat Pramaswara yang mungkin di siang hari ini yang masih mau OTW gitu kan, nonton karnaval. Kayaknya sih karnavalnya ini udah sepi.
2: Jalannya udah sangat lengang ya.
1: Betul. Jadi udah ada akses untuk kendaraan lah ya, Rahil ya, di siang hari ini. Jadi buat kamu Sobat Pramaswara yang mau ke Jalan Andanwangi, gak perlu worry karena udah gak ditutup lagi. Terus di Simpang 4 Pegadaian, Simpang titik 0 juga udah lancar, Sob. Dan juga untuk kamu Sobat Pramaswara ya, yang masih ada agenda juga. Ini kan malam minggu ya, Hil ya.
2: Iya, malam minggu.
1: Biasanya malam minggu Rahil kemana tuh?
2: Kalau aku sih ya di kos aja, gak kemana-mana.
1: Aduh, gak apa-apa, gak apa-apa. Jomblo ya?
2: Iya, ya Allah.
1: Itu, ya. Itu Sobat Pramaswara ya. Jadi buat para jombloan, jomblowati nih ya, yang mau malam mingguan, kayaknya dipikir-pikir ulang aja deh daripada kamu ngiler gitu ya. Lihat pojok sana berduaan, pojok situ berduaan, depan kamu berduaan, wes di rumah aja.
2: Iya, di rumah aja.
1: Tapi kalau
2: bahan gitu.
1: Betul, tapi mungkin kalau misalnya wes tatak ngelihat kayak gitu ya wes gak apa-apa ya, Hil.
2: Iya, kamu malam mingguan sendiri pun it's okay, gak apa-apa.
1: Me time,
2: ya kan? Me time. Walaupun kanan kiri pada gandengan, kamu gandengan sama tas aja, gak apa-apa.
1: Bilang aja kayak gandengan kayak truk aja gitu. Ya itu Sobat Pramaswara ya, pokoknya apapun aktivitas kamu di malam minggu kali ini, di weekend kali ini, semoga bisa ngebooster semangat kamu sampai ketemu di hari Senin lagi gitu, Sobat. Weekend ada untuk kamu yang mau healing dari penatnya aktivitas Senin sampai Jumat, Sobat Pramaswara ya. Dan setelah ini juga masih ada lagu hits ya, Rahil ya.
2: Tentunya pokoknya gak asing lah di telinganya Sobat Pramaswara.
1: Gitu. Pokoknya bisa ngebooster semangat kamu di siang hari ini. Tapi sayang banget, Nana dan juga Rahil harus pamit dulu nih, Sob ya. Oke, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu kelihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general

0: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya, dok.
0: Iya.
1: Atau terkait ini, dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu, dok?
0: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja,
1: Iya.
0: kena komplikasinya.
1: Okay.
0: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya, dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke. Nah, dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita ke masyarakat?
0: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
0: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
0: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
0: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Prana Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
0: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga, dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
0: Aman kalau seperti itu.
1: Aman nih, sob. Tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini, dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup, dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih, dokter?
0: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah, dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
0: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya LS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ, sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter, ada closing statement buat Sobat Prana Suara?
0: Kepada Sobat Prana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah, mantap banget nih Sobat Prana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina.

0: kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Segernya kelewatan!
5: Bareng Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan.
5: Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Bah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
2: Brahma Suara. Music and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan, menurut Balai Pengendalian Karhutla, karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12 ribu personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. Music and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Okay. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan yang

0: awal gejala retina itu semacam apa dok?
1: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
0: Oke, baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
1: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya atau kencing manis, paling sering seperti itu penyakitnya.
0: Oke, okay. dari gula darah juga dokter.
1: Iya yeah, itu.
0: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
1: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
0: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
1: Yeah.
0: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
1: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
0: Okay.
1: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
0: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin, nggak diobati, pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
1: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan. Biasa matanya.
0: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
1: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
0: Okay, deh, wah menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling dokter, suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita dokter?
1: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
0: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
1: Aman kalau seperti itu sih.
0: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
1: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
0: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
1: Ada, saya ada Instagramnya.

0: Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya LS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat sobat Prameswara?
0: Kepada sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
4: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
3: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Prame Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
10: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
2: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.

0: Siti Aisyah binti Sabuni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brahma Suara
2: News, Hits and Information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: It's gonna be fucking hard.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya, jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera.

0: awal gejala retina itu semacam apa, dok?
1: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
0: Oke deh. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
1: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya atau kencing manis, paling sering seperti itu penyakitnya.
0: Oke, okay. dari gula darah juga, dokter.
1: Iya, itu.
0: Nah, dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
1: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
0: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya, dok.
1: Yeah.
0: Atau terkait ini, dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu, dok?
1: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
0: Okay.
1: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
0: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya, dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin, nggak diobati, pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah, dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
1: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
0: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
1: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
0: Oke. Okay.
1: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
0: Iya.
1: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
0: Oke, okay, memang menarik banget ya, Sobat Prama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
1: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
0: Sampai panas juga, dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
1: Aman kalau seperti itu sih.
0: Aman nih, sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini, dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup, dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMU ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
1: dokter? Jadi kalau di KMU sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
0: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah, dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
1: Ada, saya di Instagramnya,

0: Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya LS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat sobat Prameswara?
0: Kepada sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
4: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
3: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM Prameswara.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan coba. madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Brawa Suara.
1: Music hits and information. Brawa Suara.
2: Sementara kita mesra.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat pelabas suara, ketemu lagi bareng sama aku Lia, spesial di hari ini di Ngetam Sore. Ya, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti sobat. Dan spesial di hari Rabu sore ini ya, kiranya kamu yang lagi di jalanan pulang kerja, di jalan, masih di kantor, ataupun yang baru mulai kerja. Pernah gak sih kalau misal kamu kepikiran kayaknya penghasilanku harus ditambah deh, tapi pertanyaannya ditambahnya dari mana ya? Nah terkait ini tuh relevansinya sama topik yang akan kita bahas di sore hari ini sobat, tentang side hustle. Kenapa anak muda sekarang itu gak cuma cari kerja tapi juga nambahin yang namanya kerjaan. Sobat, sebelum aku mulai dan bahas lebih detail ya, kamu boleh banget absen dulu. Apakah kamu juga pernah punya pikiran yang sama? Kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih berdengar sama aku Lia, ngebahas seputaran side hustle. Kenapa anak muda sekarang gak cuma cari kerja aja tapi nambahin kerjaan? Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Dan ngomongin seputaran side hustle, kenapa sih anak muda sekarang tuh gak cuma cari kerja tapi nambahin kerjaan ya? Tapi sebenarnya, dari segi pertanyaannya, nambahin kerjaan itu, kita nanyainnya dari segi dari mananya dulu. Mau jualan, mau freelance, bikin konten, atau mulai belajar investasi ya. Karena sekarang makin banyak anak muda yang ternyata nggak cuma punya satu pekerjaan. Mereka banyak, selama ada jam yang dia gabut, nggak ngapa-ngapain, pikirannya lebih ke ngapain lagi ya biar dapat cuan, ngapain lagi ya biar nggak gabut, biar dapat tambahan jajan, tambahan uang jajan. Nah sobat, ngomongin soal ini pun ya, masih relevan sama polling sebelumnya. Kamu apakah pernah menjadi orang yang punya fase tanyain ke diri padahal udah punya kerjaan utama tapi masih nanyain seputaran mau kerja apa lagi ya? Kalau misal kamu pernah ataupun gak pernah, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan sekarang, habis ini bakal aku spill seputaran gimana caranya nambahin 1 juta buat kamu kiranya yang butuh tambahan dana di perbulannya sobat. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
4: When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived. Not the money I made.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brama Suara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos.

0: Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
4: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
4: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
7: 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, gimana caranya nambahin 1 juta di sela-sela kerjaan utama kamu? Nah, ini kamu bisa pilih beberapa caranya. Ada dari jualan, freelance, bikin konten, ataupun investasi. Aku coba pilih satu-satu ya, dari jualan dulu. Kamu kiranya punya skill memasak, skill kerajinan tertentu, misal bikin boneka tangan, atau kamu juga punya kemampuan ataupun skill di bidang tertentu, kamu bisa mulai kelas. Nah, sobat, yang pertama ini sebenarnya mungkin banget kalau kamu bahkan up to di atas 1 juta untuk dapatnya income ini. Tapi ngomongin soal jualan, kadang ada sesi plus minusnya juga, sobat. Apakah kamu bisa nebak plus minusnya sisi jualan? Sambil nungguin komen-komen yang masuk ya, kalau misal kamu ada tambahan tentang jualan itu plus minusnya apa saja, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill versi jualan dulu, sisi plus dan minusnya apa. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
8: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
9: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
8: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat. Seperti yang aku janjiin tadi, aku bakal spill versi plus minusnya sesi jualan buat nambahin income-nya kamu per bulan. Yang pertama adalah potensi keuntungan tidak terbatas. Jadi kamu bisa di 1 juta atau bahkan lebih. Tapi juga minusnya, tidak ada kepastian ya, bisa juga di bawahnya. Dan masih di poin plus, bisa dimulai tanpa modal besar. Kamu bisa start dari dropshipper ataupun reseller. Kamu gak harus stok bahannya di rumah, gak harus stok barangnya di rumah. Tapi kamu bisa gunain sistem pre-order ataupun dropship, sehingga resikonya juga bakal minim. Sobat, kemudian yang ketiga dari sisi plusnya adalah fleksibel. Ini bisa dijalankan di mana aja, kapan aja, online. Kamu nggak harus punya ruang khusus ya. Tapi mungkin kalau misal kamu fokusnya nanti udah punya banyak stokan barang ya, baru di offline. Dan itu tidak memakan banyak ruang sih. Di ruangan belajar kamu pun udah bisa ya. Terkait ini, biasanya juga mayoritas yang penjualnya tinggi, mereka gunain sistem online ataupun e-commerce shop. Dan yang keempat, sisi positif dari jualan, ini melatih skill bisnis kamu. Tentu saja mengasah komunikasi, copywriting, pemasaran digital, bahkan membaca tren baru. Sobat, masih ngomongin soal plus jualan, kiranya kamu punya pengalaman? Atau kamu juga pernah nanyain ke diri kamu di sela-sela kerjaan utama, apa yang kiranya bisa aku lakuin buat nambahi pendapatan? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039.
2: Prame Suara, Music Hits and Information, Prame Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, tadi udah aku spill dari segi plusnya jualan ya. Kalau misal kamu mau nambahin side hustle-nya kamu, kamu bisa pilih yang satu ini, tapi di sisi yang jualan itu punya minusnya juga. Tidak ada kepastian tentu saja, beda sama freelance ataupun kerjaan yang pasti bareng sama kantor, yang pasti dibayar ya, tapi jualan gak menjamin, kadang rame, kadang sepi gitu. Kemudian adanya persaingan ketat, apalagi kalau sekarang itu pada rame, contohnya ada di F&B ataupun fashion ya, kompetitornya banyak, nah itu saingan kamu. Dan yang ketiga, butuh waktu untuk promosi, jadi gak tiba-tiba aja orang tahu kamu jualan, tapi kamu butuh yang namanya konsistensi buat nyampein ke masyarakat kalau misal kamu emang jualan, sobat ya. Dan ngomongin soal ini, sebenarnya dari segi plusnya lebih banyak daripada minus, jadi nggak ada salahnya kalau misal kamu mau coba juga di versi jualan, siapa tahu kamu rezekinya di sana. Gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku ya, habis ini bakal aku spill versi kalau misal kita ngambil yang bukan jualan, tetapi freelance. Nah, kalau misal kamu relate, kamu stay tune aja, jangan kemana-mana. Barengan sama aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Sekarang ini bakal aku bahas dari segi plus minusnya freelance. Waduh. Dan terkait ini mungkin kamu juga udah banyak yang ikut serta dalam salah satu bentuk kerjaan freelance. Ada nggak? Yang pertama ya, ini aku baca yang plusnya dulu. Aku sampaikan yang plusnya dulu ya. Modal keuangan nol. Kamu bisa startnya hanya dengan jasa kamu yang kamu miliki. Kemudian nilai transaksi juga lebih jelas. High ticket. Kamu bisa naruh di harga tinggi dengan satu hasil aja. Biasanya contohnya jasa desain, penulisan, voice over, nah itu harganya nggak main-main sob. Hasil keringat jelas terbayarkan ya, ngomongin soal freelance juga banyak orang yang berhasil raup banyak rupiah ataupun dolar dari kerjaan yang satu ini. Tapi sobat, dari sisi plusnya, pasti ada minusnya. Ini tentu terikat sama waktu dan energi, jadi kamu gak bisa semena-mena seputaran itu. Karena juga tanggung jawab kamu, pastiin kamu memenuhi itu gitu. Mencari klien pertama tentu butuh waktu. Kamu perlu yang namanya promosi, ngasih tahu ke orang kalau kamu buka jasa tersebut. Dan yang ketiga dari segi minusnya, terkadang beresiko kalau misal kamu gak ngasih patokan terkait revisi tanpa batas ataupun diskusi tanpa batas, waduh kamu bakal capek, waktu kamu juga bakal terbuang banyak sobat ya. Jadi itu tadi sementara udah kita bahas dari segi jualan maupun freelance. Kiranya sejauh ini kamu lebih prefer yang jualan atau freelance? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039.
0: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan menurut Balai Pengendalian Karhutla karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, dan ngomongin soal better mana sih jualan sama freelance ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mas Rizky Ardian. Duh, kalau aku sudah milih ya, aku tim freelance. Modalnya kecil, cuma skill, nggak pusing mikirin stok barang ataupun barang yang kiranya nanti bakal numpuk di rumah. Kalau dapat klien, bayarannya juga jelas. Benar banget, Mas Rizky ya. Mas Rizky Ardian. Terkait ini, Sob, kadang freelance itu emang banyak peminatnya karena yang diambil cuma dari segi skill aja. Tapi ngomongin soal skill, tadi udah aku spill juga ya, kalau kita butuh yang namanya tanggung jawab yang pasti, karena kita juga terikat sama waktu tanggung jawab sama orang lain gitu. Menarik tuh dari Mas Rizky. Sobat, kalau misal kamu lainnya punya cerita yang sama barengan sama Mas Rizky, Rizky, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Berbagai suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama Tegara Kuliah dengan tim sore hingga malam hari ini, Sob ya. Dan tadi kita udah ngebahas seputaran plus minus dari sisi jualan maupun freelance. Udah ada komen-komen yang masuk juga menjadi tim yang freelance ya, Sob. Ini bakal aku spill dari segi bikin konten. Ada juga cuan tambahan itu didapatkan dari bikin konten. Aku punya sisi plus dan minusnya juga. Yang pertama aku bakal spill dari sisi plusnya dulu ya Sob. Yang pertama, modal sangat minim. Kamu hanya perlu bekal smartphone ataupun HP kamu. Kuota internet tentu saja dan kreativitas. Nggak butuh modal jutaan rupiah di awal. Potensi pendapatan pasif juga tinggi karena sekarang udah rame banget afiliator yang sudah sukses di bidangnya. Dan tentu saja ini bisa menjadi aset personal branding. Nggak hanya dengan cuan aja yang kamu bakal numpuk ataupun hasilnya nanti juga bisa kamu rasakan, tapi dari segi personal brandingnya kamu juga makin kuat tuh Sob. Tapi dari segi positif pasti ada minusnya. Kamu bisa tebak nggak minusnya apa saja? Kamu boleh banget drop ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
7: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
6: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, baru saja udah aku spill seputaran sisi positif dari bikin konten. Dan ini dia sisi negatifnya. Yang pertama, tentu hasilnya tidak instan ya, butuh waktu. Kadang dari segi konten kreator yang aku cek, mereka udah sukses itu beberapa di antaranya banyak yang 2-3 tahunan baru ngerasain hasilnya. Tapi ada kok 1-2 yang emang hasilnya langsung bisa mumpuni, langsung bisa banyak. Tapi ya kembali lagi, itu versi wahyu alam. Kalau misal kamu kiranya butuh waktu dan hasilnya agak panjang, prosesnya juga panjang juga sih Sob ya. Itu tantangan terbesarnya. Yang kedua, konsistensi. Kamu perlu mental yang lebih ekstra tentu saja. Konsistensinya dari segi kamu postingnya mut-mutan apa enggak, kamu bikin kontennya mut-mutan apa enggak, dan tentu saja dari segi mental ya. Ngomongin soal media sosial, kamu harus siap dengan komen-komen positif maupun negatif yang nantinya bakal berdatangan. Semakin tinggi kamu sebagai konten kreator dalam segi konteks pencapaiannya kamu, semakin berat pula kondisi yang kamu alami nanti dari segi mentalnya, kuat-kuatan, misal ada haters di personal brandingnya kamu. Dan itu gak apa-apa sih Sob, karena dari itu pasti ada yang gak suka kita ya. Tapi ya udah sih, selama kita gak ngerugiin siapapun ya lanjut aja gitu. Dan yang ketiga, perawatan mendukung. Minusnya sebisa mungkin, at least kadang ada orang yang bilang HP kamu harus iPhone kalau kamu mau ngonten, sometimes ya. Tapi juga gak jarang kok, banyak orang yang sukses afiliator startnya dari HP Android juga. Jadi peralatan mendukung itu lebih ke opsional aja sih, cuma pendukung aja. Tapi kalau misal kamu emang punya tekad, punya kemauan, ya jalan itu bakal ada juga. Gitu ya Sobat. Masih barengan sama kuliah, kita udah ngebahas seputaran jualan, kemudian freelance, ada juga dari segi bikin konten. Habis ini bakal aku spill seputaran investasi. Buat kamu anak muda yang suka main saham atau investasi emas, kamu boleh banget stay tune terus aja. Mungkin ini bakal dilihat sama kamu. Di Pernama Suara, 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.
2: 103,9 FM, ya, sedikit saya information sobat, udah aku spill tadi dari versi jualan, kemudian ada juga dari freelance, kemudian ada dari bikin konten, dan sekarang bakal aku spill poin plus minusnya dari investasi sob ya. Yang pertama plusnya tentu saja uang bekerja untuk kita, bisa melatih mindset finansial juga dan bisa dimulai dari nominal kecil sekarang. Untuk investasi pun udah bisa start dari 10.000 aja nih sob. Ngomongin soal ini juga beragam ya, kamu bisa startnya dari reksadana, saham, SBN maupun emas. Tapi yang kalau versi aku sih, aku lebih rekomendasi di emas sih sob, karena itu emang real dan lebih, kalau versi aku lebih banyak labanya di sana, karena emas itu enggak, udah bisa ngejanjiin lebih banyak ya dibandingkan reksadana dan saham kalau dari sudut pandang aku, dan resiko untuk turun tiba-tibanya lebih kecil gitu. Masih ngomongin soal plus minusnya investasi sobat, kamu jangan kemana-mana, abis ini bakal aku spill versi minusnya. Stay tune terus aja.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Baru saja udah aku spill versi investasi plusnya gimana. Dan sekarang kita bakal ke pembahasan minusnya investasi. Tentu saja kamu mustahil dapat uang 1 juta dengan cepat karena modalnya juga minim. Misal modal kamu hanya di 1 juta atau ke bawah. Tapi kalau misal modal kamu udah di ratusan juta, masih oke-oke aja buat dapetin segitu dengan cepat ya. Dan sisa lainnya, resiko kerugiannya tinggi ya. Jangan sampai kamu malah turun terus, uang pokok kamu juga hilang. Makanya ada orang yang bilang kalau misal kamu mau mulai dari investasi saham ataupun reksadana, sebisa mungkin itu adalah dari uang yang udah dingin, nggak dipakai gitu. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk target jangka pendek. Buat kamu yang kiranya ini untuk jangka panjang, emang cocok banget sih. Memaksakan investasi untuk target bulanan mendesak itu justru bikin rentan boncos. Kenapa? Takutnya kamu belum profit, malah udah kamu tarik duluan. Nah ini yang perlu jadi catatan. Gitu ya sobat. Dan masih barengan sama kuliah ngebahas seputaran side hustle anak muda lebih suka nambahin kerjaannya setelah job awal. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramasuara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Yeah.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspirasi.

0: Kreatif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prawa Suara.
2: Music Hits and Information. Prawa Suara.
3: 9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran side hustle anak muda lebih suka nambahin kerjaan dibanding kerjaan utama ya. Dari 4 yang udah aku bahas, ada jasa ataupun freelance, jualan, kemudian ada investasi, dan beberapa diantaranya ada bikin konten juga. Sobat, ini yang paling aku rekomendasiin. Yang pertama adalah jasa ataupun freelance, karena ini modalnya nyaris 0 rupiah, nilai transaksinya juga besar. Kamu bisa eksekusi di 1 juta pertama itu dengan bisa edit video, desain, kemudian skill menulis, terjemahan kamu, pengisi suara atau VO. Nah, 1-3 klien saja kamu udah bisa dapat di 1 juta. Misal emang startnya di 300-an gitu ya. Kemudian opsi yang kedua, aku bakal saranin jualan ataupun produk fisik, pre-order maupun afiliator. Afiliator ini tadi berarti konten. Jadi yang pertama yang aku saranin jasa ataupun freelance tadi, yang kedua jualan ataupun afiliator. Ini aku rekomendasiin karena pembelinya besar, perputarannya juga cepat kalau memang produknya pas. Cuma kamu butuh ekstra, misal kiranya yang bikin konten kamu harus tetap konsisten juga. Dan kalau misal jualan, kamu juga perlu tahu gimana caranya promosiin, packing dengan bagus ya, biar dropshipnya kamu itu dipilih sama masyarakat kita gitu. Sobat masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran side-hustle anak muda suka nambahin kerjaan dibanding kerjaan awal. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendangdur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendangdur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendangdur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, terkait ini gak terasa ya, udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu ngebahas seputaran side hustle anak muda, kiranya sekarang suka nambahin kerjaan di atas kerjaan utamanya, Sob. Dan tadi udah aku spill juga tentang 4 poin tentu saja dari terkait side hustle, kamu bisa nambahinnya versi investasi, jualan, bikin konten, ataupun kamu juga bisa startnya dari freelance. Sobat, apapun pilihan kamu, itu kamu yang nentuin dan semuanya emang ada di tangan kamu. Tapi udah aku tunjukin versi plus minus masing-masing, juga bisa kamu pertimbangin. Siapa tahu sedikit banyak bisa ngasih insight baru ke diri kamu, ngasih sudut pandang maupun inspirasi baru. Semoga apapun lika-liku kamu dalam cari tambahan cuan, mulai dari pusingnya misal menjadi freelance, serunya jualan, sampai obrolan kita ngebahas putaran investasi tadi ya, semoga sedikit banyak juga bisa bantu kamu. Siapa tahu kamu usai ini nambah cuannya gitu. Mungkin itu barengan sama kuliah. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Jangan lupa untuk hari ini kamu udah banyak berjuang, jangan lupa istirahatnya, jangan lupa jaga kesehatan, dan tetap makan yang teratur gitu ya sobat. Barengan sama kuliah juga aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah komen-komen, yang udah ikut aktif, ataupun kamu yang emang masih pasif audience, yang cuma dengerin aja tapi standby. Tetap aku ucapin terima kasih banyak buat kamu yang kiranya bikin rame siaran barengan sama aku. Mungkin itu barengan sama kuliah. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
4: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Kabar gembira, spesial long weekend dari Informa. Kamu bisa tebus murah furniture dan aksesoris Informa pilihan kamu. Hematnya sampai 60% loh. Caranya gampang banget. Kamu cukup belanja dengan minimal tertentu dan langsung aja pilih produk tebus murah favorit kamu. Ingat ya, promo ini cuma berlaku 5 hari aja, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026. Jadi, yuk langsung manfaatin promonya di toko Informa Icon Mall Gresik sekarang juga. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa

0: dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9 FM. Music is an inform me.

0: Enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: seperti itu.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api, dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan menurut Balai Pengendalian Karhutla karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Kabar gembira, spesial long weekend dari Informa. Kamu bisa tebus murah furniture dan aksesoris Informa pilihan kamu. Hematnya sampai 60% loh. Caranya gampang banget. Kamu cukup belanja dengan minimal tertentu dan langsung aja pilih produk tebus murah favorit kamu. Ingat ya, promo ini cuma berlaku 5 hari aja, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026. Jadi, yuk langsung manfaatin promonya di toko Informa Icon Mall Gresik sekarang juga. Shh, syarat dan ketentuan berlaku ya.
3: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
5: Music Hits and Information, Prames Suara.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin pijus nih buat anak.

0: Nyajiin tiju cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tiju.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tiju. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Kabar gembira, spesial long weekend dari Informa. Kamu bisa tebus murah furniture dan aksesoris Informa pilihan kamu. Hematnya sampai 60% loh. Caranya gampang banget. Kamu cukup belanja dengan minimal tertentu dan langsung aja pilih produk tebus murah favorit kamu. Ingat ya, promo ini cuma berlaku 5 hari aja, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026. Jadi, yuk langsung manfaatin promonya di toko Informa Icon Mall Gresik sekarang juga. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
4: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
6: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
4: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
7: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brava Suara.
3: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Kabar gembira spesial long weekend dari Informa. Kamu bisa tebus murah furniture dan aksesoris Informa pilihan kamu. Hematnya sampai 60% loh. Caranya gampang banget. Kamu cukup belanja dengan minimal tertentu dan langsung aja pilih produk tebus murah favorit kamu. Ingat ya, promo ini cuma berlaku 5 hari aja, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026. Jadi, yuk langsung manfaatin promonya di toko Informa Icon Mall Gersik sekarang juga. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar gembira, spesial long weekend dari Informa. Kamu bisa tebus murah furniture dan aksesoris Informa pilihan kamu. Hematnya sampai 60% loh. Caranya gampang banget. Kamu cukup belanja dengan minimal tertentu dan langsung aja pilih produk tebus murah favorit kamu. Ingat ya, promo ini cuma berlaku 5 hari aja, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026. Jadi, yuk langsung manfaatin promonya di toko Informa Icon Mall Gresik sekarang juga. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: Brava Suara.
4: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Music Hits and Information, Prawa Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prameswara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Gembira Special Long Weekend dari Informa. Kamu bisa tebus murah furniture dan aksesoris Informa pilihan kamu. Hematnya sampai 60% loh. Caranya gampang banget. Kamu cukup belanja dengan minimal tertentu dan langsung aja pilih produk tebus murah favorit kamu. Ingat ya, promo ini cuma berlaku 5 hari aja, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026. Jadi, yuk langsung manfaatin promonya di toko Informa Icon Mall Gresik sekarang juga. Shh, syarat dan ketentuan berlaku ya.
1: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambe News.
3: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
2: Demikian Prambe News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambe Suara.
4: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar gembira, spesial long weekend dari Informa. Kamu bisa tebus murah furniture dan aksesoris Informa pilihan kamu. Hematnya sampai 60% loh. Caranya gampang banget. Kamu cukup belanja dengan minimal tertentu dan langsung aja pilih produk tebus murah favorit kamu. Ingat ya, promo ini cuma berlaku 5 hari aja, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026. Jadi, yuk langsung manfaatin promonya di toko Informa Icon Mall Gresik sekarang juga. Shh, syarat dan ketentuan berlaku ya.
1: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: sendiri. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan menurut Balai Pengendalian Karhutla karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and information. Prames Suara 103,9 FM. Music hits and information. Prames Suara 103,9 FM. Music hits and information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind.

0: memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: you all right? I was pretty hungry.
1: I told you.

0: Ananda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: kami. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah. Itu Allah ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Maulana.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Rol,
2: tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga. Rol, Rol.
1: Ya.
4: Selamat
1: ulang.
2: Eh, lanjut.
1: Rol.
3: Yuk, empat. Jum.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Look at

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Backarch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4 sampai 5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
7: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo! Tehmu dengan tijus, segernya enggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.